0: Tuan sosial udah kira awan dan masa ko akan dia ini ya keluar omong sakan no iya pauli no omong sakan we yo oko baru mani pauli akakangga ya oluan soluanya muhangka kolurengkirie eri lolo obugenke wanya muhangka nebo nene. Tuhole kerele kyo tuki menza kano okubanya Roma kihanda cha katano eluwa kumulandu eli kumine ibiri eli tulia oku eli kumine itano
1: vuga mwami omuombe wawu anakulikirire
0: vali chetu ngokori lolo rengera omache huo vosanano mundu muguma ye Adamu no luholo kulwa na hikilalo tia abandu bosi kundia bosi moba koliri lolo kande erihika okochala yiro erilolo liabia omoche hugo naho erilolo siria ngaganzwa hata chala yiro no mabi nebitia oluholo mulwatabala erisuka okuadamu erihika okumusa nibya nokobatakola erilolo erivingene nerihalia lya Adamu iye yukisosekanio kyoyukandesiasa ibwa serenki uma erilolo noluhabwa kunde amabya banje imo bahola busana nirilolo lyomundu muguma kurengaho obwenge bwanyamuhanga noluhabwa lwobwenge omo mundu muguma Yesu Kristu mobyabwa yira okobanje ekyo nikinywa cha nyamuhanga
1: nyamuhanga wasinja
0: Yesu Kristu mwabya kahana bakwenda bewe ate bamenye koba kande siabandana meni vosana neremu kwama tukande hurekerera ilihanwa habo vato kilisikirio mutema omoba nemuharanwa busana nikinywa cha nyamuhanga ibwe mbere yere hurikirira amahano wa Kristu tukukia ere mupepa

0: Alphonse Ngoyi Kasanji.
1: Voilà, huko mwingine Njove Hamban wa Musimba anasema bonjour millionaire. Na huyo anasema bonjour kaka. Accent kwa kipindi kwa animation ni Katembo Mutwa. Mutwa Luma. Jina yake jo Katembo Mutwa Mutwa Luma. Kanyihonga, siko Kanyihonga. Katembo Mutwa Luma. Tunaona na mwingine masetu Enjoy Sibita wa Kanyihonga naye tunamsalimia. Ni honorable. Wewe unasema merci kwa kipindi. Uye na kwa nafundisha watoto kusalimia mokinande. Kisangani wa Kikurura. Voilà, Kisangani wa Kikurura. Na huyu anasema merci kwa kipindi. Merci kwa kipindi na kwa majina naitwa Da Floras. Kama ni Da Floras wa wapi? Voilà, fimbo na fimbo. Voilà, mame. Dasedishan. André Kimbuta yangu alikuwa alikuwa maire de ville wa alikuwa gouverneur plutôt alikuwa gouverneur wa Kinshasa capitale province et pas Kinshasa comment Sango tuoneshe mfano wa kusalimia Dalmon.
2: Nasalimia papa jina lake.
1: Acha kutia mikono kukinywa.
2: Nasalimia papa jina lake Joseph. Mm-hmm. Nasalimia mama jina lake Devon. Nasalimia papa leki jina lake Justin. Nasalimia papa leki jina lake Charles. Nasalimia mama leki jina lake Nene. Nasalimia mama leki jina lake Devon. Kwa mwisho nashukuru Mungu kwa kumalizisha miaka kwanza.
1: Aha, accents. Nashukuru Mungu kwa kukumalizisha miaka 11. Kiasi. Wala. Sema merci Waliso.
2: Merci Waliso.
1: Na Kalebu, na Mombere Valley, na Lebla wa Mutsanga. Waliso, voilà. Ah, Fimo.
3: Fimo, compétition est comme il est. Bah match, et l'on voit en noir et blanc comme il est.
1: Voilà.
3: Bah consigne Pesamina Nelson Mungala.
1: Voilà.
3: Michel Mika, Ricky Toulenge.
1: Et tu y as Radio Motus. Comment
2: yes.
3: Cédric Moulou.
1: Sina le connaît.
2: Light.
1: Quoi nous wapi?
2: Rangong.
1: Ça. Tuoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Jojine. Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia dada jina lake Le. Nasalimia kaka jina lake Ishindi. Nasalimia dada jina lake Kevin. Nasalimia papa leki jina lake Fisto. Kwa mwisho nasalimia milionero wa Kurajomo Teptembo Ben.
1: Voila. Mungu patie matabishi na najue karibu mbili. Ata tatu, jue tatu. Anasalimia milionero wa Kurajomo. Voila.
2: Merci.
1: Waliso na Kalebu, na Mumbere Valeri, na Mesajebu Samba, na Leblanc wa Mutsanga. Voilà. Kalebu.
3: Mais
1: le
3: pas champion.
1: Fimbo na fimbo. Vuka milima na mabonde kwani kwa kuite radio kabanga. Comment?
2: Bien.
1: Jina lako nani?
2: Median.
1: Kwani ni wapi Median?
2: Langong.
1: Sasa ngotoneshe mfano pia kusalimia Median.
2: Nasalimia mama jina lake Sara. Nasalimia papa jina lake Charles. Nasalimia Meziseki Pepe. Nasalimia Soku Kalebu. Nasalimia Lebla Mutsanga. Nasalimia tati jina lake Mari. Nasalimia shanga jina lake Cecil. Nasalimia milionaire. Nasalimia Senzo Men. Nasalimia Nasalimia shangazi na lake Elise. Nasalimia shangazi na lake Kabu. Nasalimia mama lake jina lake Eliza. Nasalimia papa lake jina lake Mapembe. Nasalimia kaka jina lake Victoire. Pamisho nasalimia Sinza Mene na Milione.
1: Naba kupatie majue. Karibu deux. Mpatie jibu. Voilà, Mediane, unasema nini?
2: Merci.
1: Mikono na yala di. Voilà, Mumbere Valer. Merci na ba messager vous sympa na wali sur na Kalebu na Leblanc Mutsanga kwa kusapoka dodo koloka nina lingala pare mologa na iko sokota la mama kenga ndondo ile pale biko nasema mu context yenye watu walishaga bulana. Kishia naye alishakaenda jiangazie tena fasi nyingine. Voilà. Nilikupatia kama muda yote.

0: Comment Pourquoi bien? Je n'ai pas
1: connu.
0: Quoi de noir? Un Wapatie matabishi yako na sokulu kalebu ya waliso na mumbere valia na mesaje kusamba na leblanc wa mutanga. Sema merci. Wende bien. Koma.
1: Bien.
0: Jina lako na?
1: Lidi.
0: Kwani ni wapi?
1: Aviter.
0: Mbona tuoneshe mfano wa kusalimia?
1: Nasalimia papa jina lake Jerevi. Nasalimia mama jina lake Nadeza. Nasalimia shanga Neema. Nasalimia dada Linda. Nasalimia kaka Lika. Nasalimia yumba Arsene. Nasalimia papa lake jina lake Janti.
0: Wa mwisho?
1: Mwamisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa kurajia moto Butembo Bay.
0: Wara wakupatia matabishi ya sokulu kalebu na waliso na mumbere valer na mesaje busamba. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bie. Bakutilie pale. Bakupe. Wara. Bakupe. Sawa. Nyanyua kwa kambe.